0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman Pro 2 masih di Hit Music Station Pro 2 Radio Ternate bareng aku Alam Jul Karnain. Teman Pro 2 di pagi hari ini udah pada sarapan belum? Udah siap belum? Dan teman Pro 2 pastinya kamu masih punya waktu untuk memilih ya, dan juga menentukan trivia requestnya karena sebentar lagi akan selesai teman Pro 2. Jadi pastiin kamu yuk merapat sekarang di Instagramnya Pro 2 @radiopro2_ternate 2-nya pakai angka teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aduh Toy Story sudah tayang ya, Toy Story 5. Aku penasaran banget bakal seperti apa, bakal nostalgia kah, bakal menangis terharu kah teman Pro 2. Jadi pengen nonton nih, yuk nonton bareng yuk teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, setelah ini aku bakal ngasih kamu satu lagu yang enak banget ya, lagu yang menurut aku gak semua orang bisa langsung suka gitu. Aku pertama denger juga kayak aduh lagu apa sih, tapi setelah berkali-kali denger ternyata enak juga ya, enak banget malah ya teman Pro 2. Nah lagu ini tuh emang seenak dan secandu itu teman Pro 2. Ini datang dari girl group Indonesia besutan 88 Rising teman Pro 2, yang pasti emang masuknya global group ya teman Pro 2, karena memang pasarnya adalah international market. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat Nona ya, kita sudah sebut namanya tuh teman Pro 2, Nona. Nah, ini empat-empatnya adalah orang Indonesia semuanya teman Pro 2, dan mereka juga sangat-sangat lengkap ya, full package dari visual, vokal, dance, rap, aduh semuanya deh, nggak ada kurangnya teman Pro 2. Jadi udah siap belum?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kan.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Well, Sound Pro 2 masih di Spada dan sesaat lagi kita bakal move ke santai siang pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 lagi rame banget pembahasan tentang film horor nih ya. Ada dua film horor yaitu Obsession dan juga Backrooms teman Pro 2. Dan ini merupakan film horor psikologis buatan Gen Z yang disutradarai oleh Cary Barker yang berusia 26 tahun dengan modal rendah berjudul Obsession yang berhasil mencetak keuntungan luar biasa dengan pendapatan global mencapai lebih dari 1 triliun dari modal produksi hanya sekitar 13 miliar hingga 15 miliar rupiah teman Pro 2. Sedangkan untuk film horror Backrooms yang berasal dari creepypasta internet dan juga disutradarai kreator YouTube berusia 20 tahun, Ken Parsons teman Pro 2 berhasil meraih keuntungan sebesar 81 juta dolar Amerika Serikat atau 1,4 triliun rupiah. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi rekor baru bagi distributor independen dari A24 teman Pro 2. Dan Obsession ini bakal tayang di Indonesia kalau nggak salah tanggal 26 Juni, tapi aku sudah tonton ya teman Pro 2. Nonton di mana? Entahlah di mana ya teman Pro 2. Yang pasti kalau misalnya kamu pengen nonton dalam keadaan atau situasi yang lebih oke sih nonton di bioskop ya teman Pro 2, karena memang banyak juga yang stream bajakannya dan aku nggak suka juga karena gambarnya sangat-sangat tidak bagus teman Pro 2. Dan say no to film bajakan atau pembajakan film teman Pro 2 ya, please please banget teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ada dosen tata rias dan juga kecantikan dari Universitas Negeri Padang atau UNP yang berhasil menciptakan bulu mata palsu berbahan dasar serat pelepah pisang kepok, memanfaatkan limbah alami menjadi produk bernilai ekonomi teman Pro 2. Inovasi tersebut berangkat dari keresahannya terhadap limbah kosmetik yang saat ini kian menumpuk teman Pro 2, dan produk ini merupakan inovasi ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah pertanian. Pertanyaannya adalah apakah tidak gatal-gatal gitu teman Pro 2? Tapi enggak, udah pasti teman Pro 2. Karena sebelum dipublikasi pasti udah pernah dicoba juga untuk memperkenalkan produknya, ditinjau terlebih dahulu apa kekurangannya. Dan ya memang logikanya ya seperti itu ya teman Pro 2, dan udah pasti ada penelitiannya terlebih dahulu dan nggak mungkin kalau gagal terus dipublikasi ya teman Pro 2. Ya seperti itu kira-kira. Ini udah mau jam 10, udah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Atau mungkin masih mikir-mikir? Ya udah, kalau masih mikir-mikir nanti aja di santai siang makan ya, sambil makan siang ya teman Pro 2.

sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman, selamat siang teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Tom Holland nilai Owen Cooper cocok jadi penerus Spider-Man. Tom Holland sudah mengantongi satu nama yang dinilai paling cocok untuk meneruskan tongkat estafet sebagai pahlawan Super Spider-Man di masa depan. Hal itu disampaikan jelang penayangan Spider-Man 4. Jelang perilisan Spider-Man Brand New Day, aktor asal Inggris tersebut secara terang-terangan menyebut bintang serial Adolescence Owen Cooper sebagai penerus ideal untuk peran Peter Parker, teman Pro 2. Dan nama Owen Cooper melejit setelah penampilan memukaunya dalam Adolescence yang berhasil mengantarkannya meraih berbagai penghargaan bergengsi di ajang BAFTA TV Awards, Golden Globes, hingga Primetime Emmys. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Ronaldo buntu di 10 laga, Portugal tak berkutik lawan RD Kongo. Rekor buruk Cristiano Ronaldo berlanjut setelah tumpul dalam pertandingan timnas Portugal versus RD Kongo pada laga grup K Piala Dunia 2026. Dalam duel di Stadion Houston itu, Portugal diimbangi RD Kongo satu sama dan Portugal yang memainkan kekuatan terbaik tampil dominan sejak menit pertama. Hasilnya João Neves membawa Portugal unggul 1-0 pada menit ke-6 berkat assist dari Pedro Neto. Akan tetapi menjelang turun minum, RD Kongo memberikan kejutan dengan mencetak gol penyimbang lewat Yohan Wiza pada menit ke-45 plus 5, teman-teman. Dan meskipun diperkuat sederet pemain bintang, Portugal tetap tidak mampu menambah gol pada babak kedua. Cristiano Ronaldo yang jadi andalan tidak di lini depan dan bermain penuh juga tidak bisa berbuat banyak. CR7 bahkan tidak mencatatkan tembakan ke gawang RD Kongo. Ronaldo tercatat hanya melepaskan 3 tembakan dalam laga itu, namun tidak ada yang tepat sasaran, teman Pro 2. Dan kegagalan membobol gawang RD Kongo di Piala Dunia 2026 membuat Ronaldo melanjutkan rekor buruk. Pemain 41 tahun itu tidak pernah mencetak gol dalam 10 pertandingan beruntun di turnamen besar seperti di Piala Eropa dan juga di Piala Dunia. Setelah mencetak 1 gol ke gawang Ghana pada Piala Dunia 2022, Kapten Ronaldo tidak lagi membobol gawang lawan dalam 4 laga berikutnya pada turnamen yang sama. Setelah itu, Kapten Al Nassr ini tidak bisa mencetak gol dalam 5 pertandingan di Piala Eropa 2024 dan terakhir gagal menggetarkan gawang RD Kongo yang dijaga Lionel Zaompasi. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Sulkani mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Sudah di Pro 2 Hitlist di Santai Siang, teman Pro 2. Dan ya, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus. Tapi sebelum itu aku pengen ngucapin terima kasih sudah nemenin Alam dari pagi banget tadi, dari subuh lebih tepatnya, teman Pro 2, dengan sarapan-sarapan informasi yang update banget, juga berita-beritanya yang seru-seru juga kita bahas bareng-bareng, lagu-lagu yang nyemangatin kita di pagi hari tadi juga, yang pasti bareng kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah nemenin aku, dan pastinya kita akan ketemu lagi besok. Setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu dalam Pro 2 Hitlist dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang gak kalah serunya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. Dan jangan lupa dengerin Pro 2 terus dimanapun kamu berada, dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

2 untuk sampai siang di hari ini barengan sama Tri Ismail. Aku jadi teman kamu dari jam 11 sampai jam 6 sore ya. Pokoknya kita temenan terus deh ya, dari Senin sampai Minggu. Jam berapa? Jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Pro 2 bakal mengudara nemenin kalian dengan segudang aktivitasnya. Datang Pro 2 untuk sampai siang di hari ini, lumayan terik sebenarnya ya. Tapi di balik teriknya matahari kayak gini, kamu jangan kepikiran buat minum yang terlalu dingin ya. Kemudian juga jangan yang tinggi gula, kayak minuman kemasan ya, tahun berdua. Karena ini radang tenggorokan nih lagi merajalela. Jadi please banget, harus bisa menjaga kesehatan tubuh sendiri, penuhi kebutuhan cairan tubuh juga penting banget, makan makanan yang bergizi, dan pastinya makan makanan yang ramah dengan pencernaan kamu, tahun berdua. Oke, karena judulnya sampai siang, kita bakal sedikit lebih santuy dulu nih sama lagu bagus dan lagu terbaru dari Caleb G untuk lagunya Gerilya Cinta. Bergerilya cinta-cinta yang ada di luar sana. Kita dengerin biar makin santuy aja kali ya di hari Kamis yang semoga bakal manis sampai di penghujung hari.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
0: Gas.
4: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
0: Ah, risi pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
0: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kita masih di Santai Siang Tomra 2, dan karena sekarang udah hampir pukul 12 siang, artinya apa nih? Artinya kita harus break dulu nih dari aktivitas untuk bisa meluangkan waktu pada break makan siang. Tapi kadang suka bingung, enaknya makan apa, makan di mana, sama siapa. Waduh, ini pertanyaan template yang hampir selalu ada di kepala setiap jam makan siang, terlebih buat kamu yang lagi pada di apa, pada di sekolah, pada di kampus, pada di kantor gitu ya. Dan nomor 2, aku bakal ngasih pilihan makan siang saat kamu lagi mager, eke malas gerak. Dan pilihan makan siang praktis tanpa perlu keluar ruangan tuh kayaknya jadi opsi yang bisa kita bagi buat kamu kali ya di Santai Siang hari ini, yang mataharinya lagi terik-terik banget, pekerjaan lagi numpuk, atau mungkin kasur yang tiba-tiba terasa punya gravitasi 10 kali lipat lebih kuat untuk narik kamu biar berleha-leha ngetem di kamar aja, malas keluar, eke mager. Dan ya mungkin alasan-alasan yang sering bikin kita dilanda penyakit kronis di jam istirahat adalah malas gerak, eke mager keluar untuk nyari makan Tompra 2. Tapi dibalik kemageran kita nih, perut keroncongan gak bisa didiamkan dong, bener ya. Kalau kamu sedang terjebak di kubikel kantor atau mungkin mager ya beranjak dari rumah kamu karena emang lagi terik di luar, kamu harus banget Tompra 2 coba memanfaatkan yang namanya opsi ojol, kayak ojek online. Pasukan ojek online tuh kayaknya aku masuk dalam barisannya deh ya. Karena kalau kita udah masuk pada opsi ojol ya, ojek online ini Tompra 2, ini kita kayak udah langsung tersirat kata menolak lapar. Dan ini adalah jalur ninja paling populer Tompra 2 ya, kayak minimal yang bikin bingung dan bikin lama itu nge-scroll sih untuk pilih menu Tompra 2. Dan kalau siang ini kamu lagi mager di kantor, pengen keluar tapi panas, gak tahu mau makan siang sama siapa. Karena kadang kalau makan siang sendiri, itu bawaannya kayak gak ada nafsu makan, ya kan? Tapi kalau ada teman makan siangnya, kayak seru aja makan dan sambil ngobrol. Obrolan-obrolan meja makan tuh berasa makin lahap kan, Tompra 2. Dan kalaupun kita ngasih pilihan makan siangnya, kayaknya rice bowl enak nih Tompra 2. Aku tadi sempat ngecek rice bowl langganan aku, tapi sayangnya dia close untuk hari ini. Enak-enak loh Tompra 2, ada rice bowl di langganan aku tuh menunya ada ikan cakalang garo rica. Aduh, itu enak banget dengan rice bowl yang berapa ya, under 30.000 gitu Tompra 2, kamu udah bisa dapetin nasi, kemudian sayurnya ada, seratnya ada, karbonya ada, seratnya ada, kemudian juga proteinnya ada gitu. Proteinnya double, ada protein si ikannya sama si telur, telur mata sapi. Enak banget Tompra 2. Dan kemudian mungkin selain rice bowl, ayam geprek juga seger banget kali ya. Panas-panas makan ayam geprek, aduh makin kucur tuh keringatnya Tompra 2 ya. Dan makanan-makanan yang aku sebutin tadi kayak rice bowl, ayam geprek, atau mungkin bento box Tompra 2, ini tuh biasanya dikemas jadi ringkas gitu ya. Kemudian secara packagingnya gak gampang tumpah. Jadi kalaupun kamu pilih opsi untuk belinya secara online, sampai ke tempat kamu untuk dimakan juga masih aman tuh, masih utuh gitu, masih cantik lah tampakan dari si rice bowl, ayam gepreknya, bento boxnya gitu kan. Dan praktis buat kamu makan di meja kerja kamu ya. Jangan langsung check out dulu Tompra 2 kalau tips dari aku nih ya, secara pengalaman pribadi buat bisa mengatur keuangan dengan bijak dan baik. Tompra 2 tips hematnya apa? Jangan langsung check out ya teman-teman, tolong tolong banget dicek dulu, ada halaman promonya, diskonnya, voucher diskon ongkir. Waduh, jangan sampai kelewat ya. Karena biasanya kalau kita beli online itu bakal ada halaman promonya yang perlu kita cek dulu. Siapa tahu ada promo yang bisa lebih ringkas untuk ongkirnya, voucher diskon ongkir. Pilih resto yang mungkin sedang ada paket bundlenya Tompra 2. Dan ya lumayan buat ngemat kantong di siang-siang hari ini Tompra 2. Apalagi sekarang udah pertengahan bulan, pertengahan tahun, pertengahan bulan, dan
Mungkin juga kamu lagi seret banget penghasilannya. Jadi pastikan kamu bijak ya Tompre 2 untuk bisa mengatur keuangan di tengah huru-hara pengeluaran akhir apa nih? Akhir bulan menuju akhir bulan lah Tompre 2 karena udah tanggal 18 juga ya. Dan pastikan kamu untuk bisa bawa bekal kalau misalnya emang lagi ketat banget pengaturan keuangan kamu, bawa bekal itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan.

0: bawahnya sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Dan nomor 2 kita masih di Santai Siang. Tadi aku udah beberapa opsi yang aku tawarin buat kamu. Di mana lagi mager siang-siang tapi harus harus banget ngisi gudang tengah karena keroncongan perut. Rice bowl, ayam geprek, atau mungkin bento itu bisa jadi pilihan si nomor 2 ya. Dan kemudian nomor 2 yang paling penting kalau misalnya kamu sedang dalam apa nih? Dalam masa-masa untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, dengan bijak, hemat, coba nomor 2 stok frozen food biar satset-satset sebelum ke kampus, sebelum ke kantor ya. Ini bisa jadi pilihan terbaik nomor 2 dan ini ya karena emang lagi judulnya hemat. Kurang-kurangin check out-nya di luar ya. Bawa bekal ke kampus, ke sekolah, ke kantor itu sekarang udah jadi tren yang emang dilakuin banyak orang nomor 2. Ya, kalaupun akhirnya kamu juga tergiur untuk makan di luar, enggak apa-apa sesekali, tapi kalau misalnya emang lagi bener-bener mode hematnya diaktifin nomor 2, please banget kamu harus bawa bekal dari rumah ya. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang emang mageran parah gitu ya, setiap jam makan harus ada temannya buat makan siang, coba nomor 2 kamu mungkin nyari rekan kerja yang sefrekuensi sama kamu untuk nyari opsi cateringan bareng. Wih, mantap banget nomor 2 kalau misalnya kamu bisa memilih untuk opsi catering bareng sama teman kantor kamu, teman kerja kamu, itu jadi lebih hemat gitu kan, dianterin makanannya ke rumah gitu, ke rumah, entah ke rumah atau ke kantor, setidaknya kalian sudah deal-dealan sama penyedia jasa cateringnya untuk bisa nyediain pilihan pengantaran baik itu ke rumah, baik itu ke kantor, supaya di jam makan kamu nggak bingung lagi enaknya makan apa, makan di mana gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini soalnya lama banget untuk bisa diselesain, kayak jadi apa ya, box misterius yang harus kita pecahkan teka-tekinya. Jadi jangan kelamaan karena sekarang juga udah pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, udah waktunya makan siang banget teman berdua. Break dulu, makan siang dulu, jangan sampai nanti ada kata nanti aja deh, gak taunya bablas bukan makan siang tapi makan sore.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?

Mempray dulu buat kamu yang berada di Kota Ternate, aku mau informasiin dulu. Untuk siang ini nantinya kumandang azan salat zuhur akan kami kumandangkan tepat pukul 12:35. So buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi pada kerja, pastiin kamu bisa bersiap diri untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur di siang ini. Dan jangan lupa juga, setelah salat zuhur, makan siang dulu, kenyang-kenyang dulu, cari cemilan yang enak, minuman favorit kamu, bawa semua amunisi yang membahagiakan diri kamu untuk mood siang ini, biar lanjut kerja di pukul 2 siang makin semangat dong. Dan nomor 2, untuk selanjutnya kita masih punya beberapa lagu bagus buat kamu dengerin di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: MR Ripo 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan itunya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Gantong Pradua nanti di Santai Siang di pukul 13. Teng teng teng teng teng. Siang ini kita bakal berbagi informasi dari dunia olahraga, tepatnya dari gelaran Piala Dunia 2026. Ada apa saja nanti bakal kita bagi buat kamu sesaat lagi di Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

bakal mereview kembali Tompro 2 hasil pertandingan dari gelaran Piala Dunia untuk edisi 2026, di mana ini kita hadirkan informasi pembuka di informasi olahraganya dari timnas Inggris yang memulai perjalanan mereka di Piala Dunia, walaupun dar-dar-dor sama hal-hal yang di luar dugaan pasca kedatangan sampai pada sesi latihan dan lain sebagainya. Itu benar-benar mungkin buat sedikit terganggu konsentrasi dari para skuad Inggris ini Tompro 2. Tapi pada pertandingan Inggris dan Kroasia ini berlangsung di Stadion Dallas Amerika Serikat di dini hari Kamis tadi Tompro 2, pasukan Thomas Tuchel tampil dominan dan mengamankan 3 poin berkat 2 gol dari Harry Kane dan juga masing-masing gol dari Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford. Dan Kroasia ini sempat memberikan perlawanan sebenarnya Tompro 2. Perlawanannya cukup sengit, 2 gol yang dicetak sama Martin Baturina dan juga Petra Musa membuat pertandingan berlangsung begitu ketat hingga turun minum. Tapi semua perubahan terjadi di skuad Inggris pada babak kedua yang menjadi pembeda yang akhirnya membawa mereka mengawali turnamen dengan kemenangan. Yeay! Dan Tompro 2, informasi lainnya lagi dari serba-serbi Piala Dunia untuk 2026 ini, ada kabar dari Roberto Martins yang angkat bicara usai Portugal versus RD Kongo di grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 1-1. Duel Portugal dan RD Kongo ini berlangsung di Stadion Houston, dan kemudian Tompro 2 ini juga merupakan laga pembuka dari grup K Piala Dunia 2026. Dan dari Joao Neves sendiri mencetak gol pertama bagi Portugal di menit ke-6 melalui sundulan kerasnya, yang dimana sundulan keras ini juga memanfaatkan asis dari Neto. Tapi RD Kongo berhasil membalas lewat gol Yohane Wisa di pertambahan menit babak pertama melalui cara yang serupa ya. Dan hasil imbang untuk sementara menempatkan posisi Portugal sebagai runner-up grup K dengan torehan 1 poin. Dan kemudian untuk kabar lainnya lagi, kita mau nyempil ke kabarnya Bang Messi. Akrab banget Bang Messi. Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dan untuk gelaran edisi Piala Dunia 2026 ini Tompro 2, Kapten Argentina ini juga sudah menambah koleksi rekor pribadinya sekaligus mendekati sejumlah catatan bersejarah lainnya yang belum pernah dicapai sama nama pemain manapun. Dan pemain ataupun penampilan luar biasa dari Messi mencetak hat-trick di gawang Aljazair pada hari Rabu pagi kemarin Tompro 2 ini menjadi salah satu sorotan terbesar dari turnamen edisi 2026 ini. Dan 3 gol ini tidak hanya membawa Argentina meraih kemenangan penting, melainkan juga membawa sang mega bintang menyamai sejumlah rekor legendaris yang selama ini dipegang sama ikon sepak bola dunia. Dan kalau kita melihat beberapa rekor yang dimiliki dan sedang dikejar sama Messi untuk Piala Dunia ini Tompro 2, mungkin kita ngomongin soal menyamai rekor gol dari Miroslav Klose Tompro 2. Hat-trick ke gawang Aljazair ini membuat Messi sekarang mengoleksi 16 gol di putaran final Piala Dunia dan jumlah yang sama dengan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen milik dari legenda Jerman Miroslav Klose. Dan Messi sebelumnya telah menjadi pencetak gol terbanyak untuk Argentina di Piala Dunia Tompro 2. Tapi ngomongin soal Klose, dia apa kabar ya? Cakep banget pada masanya. Kemudian juga Tompro 2, pemain tertua yang mencetak hat-trick. Nah, saat membawa gawang Aljazair 3 kali, Messi berusia 38 tahun 357 hari, dan usia ini juga menjadikannya pencetak hat-trick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Dan rekor sebelumnya ini dipegang sama Bang Dodo aka CR7 Cristiano Ronaldo yang berusia 33 tahun 130 hari ketika mencetak gol ini untuk 3 gol untuk Portugal saat menghadapi Spanyol di gelaran Piala Dunia edisi 2018. Kemudian untuk rekor lain lagi nih, gol di 5 edisi Piala Dunia. Messi sendiri juga menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Dan saat ini Tompro 2 untuk Messi juga sejajar dengan nama Cristiano Ronaldo dalam daftar eksklusif ini. Dan
ini tuh menjadi sebuah pencapaian yang semakin mempertegas rivalitas keduanya sebagai dua ikon terbesar sepak bola modern. Dan kamu juga harus tahu, dua gol dari luar kotak penalti yang dicetak sama Messi ke gawang Aljazair ini menambah koleksi gol jarak jauhnya di Piala Dunia menjadi 6 torehan gol jarak jauh. Wah, ini jumlah ini membuat dia juga mencetak rekor milik legenda Brazil Rivelino yang sebelumnya mencetak atau mencatat 5 gol dari luar kotak penalti, dan sebelumnya Messi juga mencetak gol jarak jauh saat menghadapi Bosnia dan juga Herzegovina, kemudian Iran dan Nigeria pada edisi Piala Dunia 2014, dan kemudian juga Meksiko pada Piala Dunia 2022. Ya, itu baru segelintir sedikit aja dari catatan rekor yang saat ini sedang dikejar atau yang sudah dimiliki sama Bang Dodo. Ya, Bang Dodo salah dong. Aku diprotes nanti sama Lionel Messi nomor 2. Wah, ini gelaran putaran kedua dari edisi Piala Dunia udah mau bergulir lagi. Yang pasti euforia bisa kamu bawa kemanapun itu, tapi yang paling penting adalah menjaga kesehatan.

Radio, pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, karena nanti di pukul 13.30 kita bakal ngajak kamu untuk flashback hits dengan playlist bagus dari versinya Pro 2 untuk sampai siang. Yuk, buat kamu yang belum makan siang dulu. Lagu-lagu bagus bakal nemenin kalian yang tengah melakukan aktivitas, mungkin sekarang lagi mobile ya. Buat kamu, konsentrasi berkendaranya juga harus full, dan patuhi semua rambu-rambu lalu lintas, dan pastikan kamu untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Dengerin lagu Pro 2 sekarang juga dengan banyak lagu bagus.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
1: jaga laut untuk masa depan kita.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Radio di pukul 15 sore ini. Buat kamu yang lagi dengerin tadi di Sore Ceria, aku mau memperbarui informasi dari wilayah Maluku Utara, yang dimana untuk sore ini bakal disampaikan secara langsung perbaruan ya, untuk pembaruan informasi wilayah Maluku Utara bersama dengan reporter Novianti yang sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana ataupun Kalak BPBD Kabupaten Halmahera Utara, yang nantinya akan kita update soal informasi perihal ya, masih ada warga negara asing yang melakukan pendakian di Gunung Dukuna. Selanjutnya bisa kamu dengarkan di Sore Ceria. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Tri dan pendengar. Ya, ada satu informasi penting yang mana saat ini ada informasi bahwa ada warga negara asing yang dipandu oleh warga lokal Kokota Jaya ya, yang mendaki ke Gunung Dukuno, dan saat ini masih dilakukan evakuasi. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Hece ML Hetaria. Kita sapa dulu.
2: Kegiatan pendakian yang dilakukan oleh beberapa WNA pada hari kemarin, saat ini
1: dapat
2: bahwa kemarin pagi itu kami mendapat informasi ada sekelompok orang yang melakukan pendakian ke Gunung Adi.
1: Halo Bapak. Pak Kalak, halo.
2: Jalur desa.
1: Selamat sore, Pak.
2: Jaya. Bukan Bakalak. Jalur lasim yang biasa adanya pendakian jalur Mamuya, tapi kali ini jalur desa Kokota Jaya. Terkonfirmasi bahwa yang melakukan pendakian itu ada 3 warga negara asing, 1 Amerika, 2 Australia, laki-laki perempuan. Kemudian ada 1 orang dari Jogja yang diidentifikasi sebagai peneliti vulkanologi. Namun tidak resmi juga, karena kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman dari kantor pengamatan, namun tidak terkonfirmasi bahwa beliau itu dari kementerian atau badan atau balai geologi maupun vulkanologi. Selanjutnya ada terdata 1 dari Manado, dan ada 2-3 orang warga lokal. Mereka melakukan pendakian pada hari kemarin sekitar jam 9 pagi dan bermalam di gunung. Lalu sesuai arahan dari pimpinan Pak Bupati maupun Kapolres agar dilakukan pencarian dan dilakukan penurunan paksa kembali ke desa maupun kemudian ke kota di Tobelo. Pada saat ini tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, polisi dan warga setempat melakukan pencarian, dan alhamdulillah sudah ditemukan dan sudah dalam perjalanan balik. Semuanya terkonfirmasi dalam kondisi sehat dan selamat. Kami kemudian akan mengarahkan mereka ke Mapores Halmahera Utara sesuai dengan perintah Pak Kapolres untuk kemudian dilakukan interogasi, pengambilan keterangan dan informasi selanjutnya. Demikian kira-kira informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Kokota Jaya, yang pada saat ini sebagai base camp kantor desa, kami menunggu kedatangan tim untuk kemudian ditindaklanjuti. Baik. Demikian informasi dari saya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Baik. Demikian, selamat sore.
1: Sore, Pak. Baik, terima kasih Pak Hence. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, terkait dengan adanya para pendaki yang saat ini sudah dilakukan evakuasi dan sudah ditangani langsung dengan kondisi aman dan sehat, dan nantinya akan melakukan pengecekan lagi atau mungkin ada pemeriksaan kembali ke Polres Halmahera Utara. Demikian informasi saat ini untuk Anda semua.
3: Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya. For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dan selamat sore buat teman Pro 2 yang masih terus jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Sore ini ternyata juga lumayan cerah nih teman Pro 2 dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang cukup berawan tebal. Kalau sore ini buat kamu yang akan jalan-jalan ke Tolire, waduh ini sih mantep banget sih, cerahnya paten nih buat yang mau ngonten sunset ala-ala nih sore-sore teman Pro 2 ya. Dan untuk sore ini informasi perakiran cuaca bisa kamu dapatkan ya buat yang akan beraktivitas di malam hari atau yang akan melakukan penyeberangan antar pulau. Ini di hari Kamis, besoknya Jupiter, Jumat Peter Nate buat teman-teman yang bekerja di Sofivi, di mana lagi nih? Di Jailolo gitu ya, yang memang harus nyebrang lagi ke Ternate untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga atau setidaknya bisa healing tipis-tipis lah di Ternate. Dan untuk teman Pro 2, kamu harus update dulu dan harus tahu ini ada updatean perakiran cuaca ya dengan beberapa titik wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat hingga sedang hingga lebat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Ini buat yang ada di Halmahera Utara ya, ini Tobelo, kemudian Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Barat, Kau Utara dan Kau Barat, serta yang ada di Kabupaten Halmahera Timur yang ada di Haltim tepatnya di Wasile Selatan, Wasile Tengah, Wasile Utara dan sekitarnya. Dan ini juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang ada di Jailolo, Loloda, kemudian Ibu, Sahu, Jailolo Selatan, Tabaru, Ibu Selatan, dan Sahu Timur. Serta di Halmahera Tengah untuk Weda Utara dan Weda Tengah. Dan kemudian tahun berdua, ini sekali lagi bisa kamu dapatkan melalui BMKG Maluku Utara. Dan kamu juga bisa mengupdate informasi wilayah Maluku Utara melalui portal kami di rri.co.id. Ngomongin soal portal RRI, ini ada kabar terbaru yang merupakan hasil liputan dari reporter kami, ada Novianti yang mengabarkan soal pengedar tembakau sintetis yang ditangkap di Halmahera Tengah. Aduh, ini benar-benar apa ya, kayak misalnya penegak hukum punya 1000 cara buat menghentikan peredaran narkotika, tapi ya si pengedarnya ini punya 1001 cara gitu ya, dia bakal ada satu langkah di depan dari antisipasinya si penegak hukum ini tanggal 2. Dan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika ini terus ditunjukkan sama Direktorat Reserse Narkoba di Ditres Narkoba Polda Maluku Utara tanggal 2. Dan kabar terbarunya ini dari Ditres Narkoba Polda Maluku Utara mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di Kabupaten Halmahera Tengah ya. Dan tanggal 2, please banget kamu juga yang lagi dengerin Tri di sore ini, kalau misalnya nih di lingkungan sosial kamu masing-masing ada indikasi peredaran narkotika, kemudian minuman keras yang beredar dan dijual dengan terbuka ya, itu perlu banget ya untuk ditindaklanjuti. Kamu bisa laporin melalui RT RW kamu atau setidaknya dari Babinsa setempat, Babin Kamtipmas, itu juga satu langkah yang sangat tepat buat kamu bisa benar-benar mencegah peredaran narkotika di lingkungan sosial kita masing-masing. Dan sore ini tanggal 2, karena di luar cerah banget, kayaknya asik ya kalau kita puterin lagu yang bisa bikin lebih semangat sore ini. Aku punya lagu bagus dari Andin, Bahagia di Ujung Jalan, spesial buat kamu yang juga semoga nanti bakal dapetin satu kebahagiaan di mana saja, entah di ujung jalan atau mungkin pas turun dari mobil dapat kebahagiaan.

0: Suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lampliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Aku pasti menang.
3: Santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
3: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
3: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman.
4: Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Dan teman Fredue, aku punya update informasi dulu nih buat kamu mengenai gelaran Piala Dunia untuk edisi 2026 ini yang sekarang udah merampungkan pekan pertandingan pertamanya. Dan sekarang kita akan menantikan tahapan krusial fase penyisihan di mana persaingan antar negara peserta yang ada di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ini semakin akan memanas dan mengkerucut seiring dengan ketatnya perolehan poin di masing-masing grup tengah pradua. Dan sekarang nih, prediksi jalur menuju babak gugur di Piala Dunia 2026 masih menjadi lebih kompleks pastinya dengan format 32 besar yang menyertakan 8 tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup yang ada. Dan pemahaman mengenai aturan penentuan peringkat untuk penentuan peringkat ini ataupun tiebreaker ini menjadi sangat penting bagi tim yang punya perolehan poin identik di akhir fase grup nomor 2. Dan kalau berdasarkan dari regulasi resminya FIFA, ini terdapat langkah-langkah sistematis yang di mana diterapkan jika ditemukan dua tim atau lebih yang memiliki koleksi poin yang sama setelah menyelesaikan seluruh laga penyisihan. Dan kamu harus tahu nih nomor 2, ini beberapa tahapan yang akan dilalui untuk menentukan ya posisi akhir di klasmen, di mana untuk jumlah poin terbanyak yang diperoleh dalam pertandingan grup antara tim-tim yang bersangkutan, ini adalah langkah pertama. Kemudian selisih gol yang lebih unggul sebagai hasil dari pertandingan grup antar tim-tim yang bersangkutan, dan jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam semua pertandingan grup antara tim-tim yang bersangkutan. Dan apabila langkah pertama belum menghasilkan sebuah keputusan, maka akan diterapkan kriteria pada langkah kedua, yaitu selisih gol yang lebih unggul di semua pertandingan grup, kemudian jumlah gol terbanyak yang dicetak di semua pertandingan grup, dan skor perilaku tim tertinggi, yaitu untuk pemain dan official team, yang berkaitan dengan jumlah kartu kuning dan juga kartu merah yang diperoleh. Kemudian untuk langkah ketiganya, jika kedua langkah sebelumnya masih belum mampu membedakan posisi tim, maka penentuan akhir nomor 2 akan mengacu pada dua tim atau lebih yang masih punya poin yang sama akan diurutkan berdasarkan edisi terbaru peringkat dunia untuk FIFA yang telah diterbitkan ya untuk piala tingkat dunia pria nomor 2. Dan kemudian turnamen akbar ini melibatkan 48 tim yang terbagi dalam 12 grup, dan setiap tim wajib menjalani pertandingan melawan seluruh lawan grupnya, di mana kemenangan akan memberikan 3 poin dan hasil imbang atau 1 poin. Dan nantinya nomor 2 untuk 2 tim teratas di seri setiap grup itu secara otomatis memastikan tiket ke babak 32 besar, dan mereka akan ditemani oleh 8 tim dengan skor terbaik di peringkat ketiga. Dan ajang global yang dihelat di Kanada, Meksiko, dan Amerika ini juga akan berlangsung hingga partai finalnya di New York dan New Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang. Seperti itu nomor 2 ya. Dan untuk sore ini kamu nanti bakal dilanjutin untuk nemenin kalian teman berdua sampai jam 12 malam. Nanti bakal ada Diana yang jadi teman kamu di jaga malam. Aku Trisal pamit, terima kasih dan sampai jumpa teman berdua.

0: UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling lucu
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ikutin Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Trailer Shrek 5 dirilis tayang Juni 2027. Trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Film ini menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang telah lama dinantikan penggemar. Universal merilis trailer tersebut pada Selasa 16 Juni 2026 dengan jadwal penayangan film ditetapkan pada 30 Juni 2027. Kehadiran film ini menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya Shrek Forever After pada tahun 2010. Deretan pengisi suara lama kembali hadir termasuk Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, dan Cameron Diaz sebagai Fiona. Selain itu, sejumlah nama baru juga bergabung dalam film ini seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan Skylar Gisondo.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, ex-keeper PSM gabung Persebaya siap tantangan di perantauan. Mantan kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya musim ini. Ia akan menjadi tembok terakhir andalan skuad Bajol Ijo. Manajemen Green Force mengikat Reza dengan kontrak berdurasi multi-years. Ia menjadi satu dari 5 rekrutan baru Persebaya musim ini. Untuk pertama kalinya, Reza memilih merantau keluar Sulawesi Selatan. Pengalaman ini akan menjadi tantangan dalam karir sepak bolanya. Kehadiran kiper 26 tahun itu di Persebaya tak terlepas dari rekomendasi pelatih Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu pernah bersama Reza di PSM musim lalu.

Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas menganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Tak cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

우중기설

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

www.kecap.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Masih nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2, tapi gak kerasa ternyata sudah jam 9 lebih 3 menit. Dan sekarang kita harus bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat barengan sama Edit dan juga Davi sampai nanti di jam 10 ya Teman Pro 2. Malam ini ada bintang tamu spesial, ada Syahrafi X Rini. Jadi buat kamu yang suka sama Rini Wulandari, pasti kamu tahu kan Rini Wulandari, masa gak tahu sih. Langsung aja ikutin program musik live chat khusus buat kamu malam hari ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih Teman Pro 2.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
2: Bikin lagu sama suaminya. Yep. Sekarang nggak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
2: Yo,
1: lagu-lagunya juga R&B. Yes. Tentang relationship. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yo, iya. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini
1: Wulandari. Ya udah, pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105,
2: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener.
2: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Share.

0: teman-teman bro dua. Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafi.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya gak sih? Kita keren-keren sekali.
1: Bener-bener. Ya. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Demi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue abis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, ya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting, gue selalu senang setiap gue ada rilisan, it's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, lo, dia ngulik jam.
1: Okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh,
2: iya, di blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Bener, udah bener.
1: Wow, wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ngulikan baru lo? Apa ya, gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya yeah, begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Kanan. Iya lagi nggak ada yang
2: sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya
1: sepeda
0: iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini.
0: Okay.
2: Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Karini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
1: Okay. Oh, wow. Nah,
2: jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menonton juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain gak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih.
0: Karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Macam gitu. Maksudnya apa? Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's okay. Always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya, gitu gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih, gitu loh. Jadi, dalam setiap kesalahpahaman, mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali
2: betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut. Gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, edit?
1: Aduh, red flag gue? Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi bener banget ya.
1: Oh iya.
0: Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Okay. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga nggak sih lovey-dovey kan? Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue benar. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh. Kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro dua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi. Music Life Chat.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Oh, wow.
1: Yang
2: kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu gak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya.
1: Enggak ya?
2: Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa? Lu inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
0: Oh. Oke. Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan, kalau orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar gak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa kerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: And then maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak

0: terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget tapi kayak nggak enak lagi, terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja, kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
2: Capek bener-bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
2: Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar ya. Bener-bener.
2: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari karirnya sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight-nya sih?
0: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
0: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dia nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
0: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
0: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih, kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
0: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
0: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
0: Ya.
1: Lu setuju bang?
0: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
0: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
0: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
2: Penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
2: Yeah.
1: Cinderella.
2: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
2: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Nyambung.
0: Iya.
1: Bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
0: Aduh berat lagi.
1: Misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
0: Akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
0: Betul.
2: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ayo seru banget emang bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
0: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
2: Syahrafi.
1: Syahrini sih.
2: Itu.
0: Apa namanya?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
0: Benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
1: apa?
0: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
0: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
0: Aman. Ya, thank you. Oke,
2: thank you.
0: Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
0: masuk tahu. Masuk tuh.
1: Gakil. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa okay. Langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seru di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Rafi. Jadi yes, jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Alright.
1: Yes.
0: Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
1: Oke.
0: Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya ya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama, menurut lo matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Ini kan
1: menurut
0: kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak
0: okay.
2: gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam.
2: 3 jam for it, maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan enggak baik.
1: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Dari siapa? Lu?
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google
0: mudah,
2: kan
0: ya.
2: Lebih mudah kan jadinya.
1: Betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
1: Asyik.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss.
0: Yeah.
2: Flavor Bliss ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Bliss, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan
0: Gue
2: kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin harus di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada... Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Benar. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi. Benar.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan kontroversial. AI on music.
2: Okay.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu bro.
1: Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di @Syarafi_.
1: Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore W.
1: Benar. Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat. Dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: 90.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seketika dari Enjan ya, bilangnya Enjan aja deh. Padahal nama aslinya adalah Rizwan Fadilah ya, adik dari Rizky Febian juga yang merupakan musisi juga nih teman Pro 2. Jadi lagu Seketika ini Diana bisa bilang adalah salah satu lagu yang bisa naikin mood juga gitu ya. Berkolaborasi barengan sama Eran Boys dan juga Mahalini juga. Smoothnya suara Mahalini tuh masuk banget ya, ramah kuping. Ramah kuping bintang 5 ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal lagu yang naikin mood nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngalamin kejadian dimana kamu tuh udah ngerasa kayak wih badan susowak ancor pokoknya. Badan susowak ancor, terus kayak aduh ini harus ada kegiatan lagi, ngapain ya biar kita tuh ada moodnya gitu kan. Salah satu trik dari Diana biasanya adalah kayak tadi nih, dengerin lagu yang emang beatnya kenceng, gak terlalu kenceng sih, maksudnya kayak mid to up gitu loh, jadi beatnya gak terlalu kenceng, tapi lagunya enak juga, easy listening juga gitu kan. Jadi ya mungkin malam ini kita enaknya ngobrolin aja kali ya, kalau misalkan kamu udah ngerasa energi kamu low banget gitu ya, tapi kamu masih ada kegiatan, biasanya tuh kamu ngapain? Nah, kalau dari Diana tadi, Diana dengerin lagu yang emang enak aja didengar, yang bisa naikin mood kayak lagunya Seketika tadi dari Rizwan Fadilah gitu ya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Biasanya kamu ngapain nih buat naikin mood? Dan ya emang solusinya adalah tidur ya, istirahat ya. Kalau dari kamu gimana nih? Ada solusi lain kah selain dengerin lagu dan juga istirahat gitu ya? Boleh cerita ke Diana melalui DM Instagram di @rri_ternate, duanya pakai angka, atau kalau misalkan kamu mau chat ke WhatsApp juga boleh di 0813-7312-5896. Dan FYI, kalau misalkan kamu mau sekalian request lagu, boleh juga teman Pro 2, kamu boleh aja chat ke DM yang tadi Diana infoin, atau kamu juga boleh chat ke WhatsApp kita ya. Lagunya boleh pop Indo, pop manca, flashback, lagu-lagu memorable juga boleh, asal jangan lagu dangdut ya Syah.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Masih nemenin kamu teman Pro 2 malam hari ini tentu saja dengan beberapa playlist yang sudah Diana siapin buat kamu dan juga beberapa requestan yang sudah masuk. Tadi itu ada lagunya Indah Kus featuring dia ya teman Pro 2, Malu-Malu ya, lagunya enak banget ya. Lagu itu pertama kali viral juga di beberapa platform digital, salah satunya TikTok jelas gitu, karena lagunya enak banget buat dijadiin velocity pastinya. Ngomong-ngomong soal velocity gitu ya, Diana juga pernah dengar kalau misalkan joget di TikTok atau velocity yang di TikTok itu juga bisa bangun mood loh teman Pro 2 gitu kan, apalagi gerakan-gerakan velocity gitu ya, biasanya kan bisa dibilang cukup menantang gitu kan, untuk ngafalin gerakannya, terus kayak nyesuaiin jedak-jeduknya gitu kan, terus belum lagi ngedit gitu ya, ngedit-ngedit efek-efeknya gitu kan. Jujur li itu sangat-sangat menantang dan sometimes membangun mood juga gitu, apalagi kalau misalkan kita ngerasa, apalagi kalau filter TikTok itu kan luar biasa banget ya teman Pro 2 ya, ketika kita ngaca di TikTok tuh rasanya beda sama ngaca di kamera biasa. Kalau Diana sih ngerasanya kayak gitu gitu, jadi salah satu hal yang membangun mood menurut Diana adalah dengan TikTokan gitu. Selain dengerin lagu yang emang bikin enjoy, ternyata TikTokan itu juga bisa bisa dibilang membangun mood aja gitu, asik aja, jogetin aja shay. Ini udah masuk lagi nih teman Pro 2, salah satu requestan yang masuk dari DM Instagram ada dari Kak Sals, katanya pengen dengerin lagunya Salma yang Hacu. Alright, habis ini Diana puterin ya. Hacu ini lagunya lucu dan nadanya tuh ikonik banget gitu loh teman Pro 2, dan liriknya tuh deep banget buat kita para pekerja ini. Kok jadi curhat ya gitu, jadi buat kamu nih yang suka sama lagunya Salma Salsabil yang Hacu ini cocok banget nih, habis ini Diana puterin buat kamu. Dan kalau misalkan kamu pengen bareng atau kamu pengen sama kayak Kak Sals ini, pengen dengerin lagu-lagu yang bisa bikin mood, kasih tau ke Diana ya, nanti Diana bakal puterin buat kamu. Caranya gampang banget, langsung aja DM ke Instagram kita di @pro2_ternati2-nya pakai angka, atau kamu juga bisa chat WhatsApp di 0813 7312 5896.

Masih nemenin kamu malam hari ini teman Redway dengan berbagai cerita yang luar biasa pastinya. Karena tadi Diana sempat lempar pertanyaan ke kamu juga ya teman Redway ya. Kalau misalkan kamu lagi bad mood atau lagi uring gitu ya. Bahasanya kalau orang Sunda bilang uring-uringan. Itu apa yang kamu lakukan untuk menaikkan mood gitu ya teman Redway. Kalau Diana tadi sempat mention dengerin lagu yang beatnya enak. Atau misalkan suka TikTokan boleh Velocity-an, jogetin aja Shay gitu kan. Siapa tahu dengan Velocity moodnya langsung kebangun gitu kan. Siapa tahu ya kan gitu. Ya begitulah teman Pradua. Dan dengan mendengarkan lagu-lagu yang menurut Diana beatnya enak tuh juga bisa bangun mood juga gitu kan. Tapi ada juga beberapa orang-orang yang terbiasa mendengarkan lagu-lagu mellow gitu ya. Mungkin buat pengantar tidur juga biar istirahatnya lebih nyaman juga teman Pradua gitu. Nah, ini udah masuk lagi ya requestan dari WhatsApp gitu ya. Ada Kak Zulia yang katanya pengen dengerin lagunya Angie Kawarho Kak yang remuk. Oke, habis ini Diana puterin. Kak Zulia ini domisilinya di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Stay tune di area digital ya Kak. Thank you so much Kak Zulia udah request lagu ya di RRI Pro 2 Ternate. Jauh banget domisilinya ya, kita terpaut 2 jam di sana, tapi masih jam setengah 11 sih, di setengah 9 ya, udah mau istirahat juga ya Kak Zulia ya. Thank you so much, habis ini Diana puterin. Dan ini masuk lagi juga melalui DM Instagram. Ada Kak Zania yang katanya pengen dengerin, waduh, dua lagu sekaligus ya. Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan Nabila Takia dengan Cegil. Terus ada Kak Bila. Kak Bila juga pengen dengerin Roni Parulia, Dengarlah Cinta. Oke, langsung aja Diana puterin 4 lagu ini buat kamu ya teman Pradua ya. Ada Remuk dari Angie Kavarho, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Cegil Nabila Takia, dan Dengarlah Cinta Roni Parulia. Check this out.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Masih nemenin kamu malam hari ini teman pro 2 dan dengarlah cinta dari Roni Parulian barusan akan menjadi closingan di program kali ini ya teman pro 2 ya. Karena gak kerasa ternyata 5 menit lagi sudah menuju ke jam 9. Jam 9 gak move on ya dengan waktu Indonesia Barat. Bukan jam 9 teman pro 2, lebih tepatnya ke jam 11 malam dimana kita sudah masuk di program Just More Music. Dan Diana udah nyiapin playlist-playlist untuk 1 jam ke depan khusus buat nemenin waktu istirahat kamu pastinya teman pro 2 ya. Dan sebelumnya Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu nih yang sudah berpartisipasi di program Sharing Plus Request Time malam hari ini. Dan mohon maaf sekali kalau misalkan lagu kamu belum keputer nih teman pro 2 karena durasinya 5 menit lagi menuju ke jam 11 malam. Kalau begitu Diana sekalian pamit, nanti Diana akan officially pamit dari ruang siar tepat di pukul 12 malam atau kurang-kurang dikit lah, kurang 2 menit, kurang 3 menit gitu ya. Thank you so much, jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu, masih stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, dan selamat mendengarkan playlist yang sudah Diana siapkan untuk menemani waktu istirahat kamu ya teman Pro 2 ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

Tawam Pro 2, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 18 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 19 Juni 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagal undur diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, teman-teman.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pre2. Kami kembali mengudara untuk edisi 19 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id serta FM 96.7. Bersama saya Ida Rapka, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman Pradua, ini waktu sudah menunjukkan di pukul 5 lewat 3. Setelah ini nanti di pukul 5.05 ya, lewat 5 akan ada kumandang azan subuh. Terus nanti dilanjutin di 5.30. Pasti ada asana pagi ya teman Pradua. Seperti biasa nemenin kamu, dan juga di jam 6 sampai di jam 10 akan ada sepada selamat pagi teman Pradua yang nemenin kamu juga bareng sama Ida Rapkah.

Teman Fredo, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 5. Setelah ini sama-sama kita mendengar kumandang dan mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Hasan. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro 2, demikian untuk ulasan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: 90.7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, Hidar di sini akan nemenin kamu ya di hari Jumat ya. Semoga kita makin berkah di hari Jumat ini dan juga hari terakhir weekday maksudnya ya. Besok mau weekend teman Produa, kamu udah rencana mau ngapain aja belum ya, mau kemana gitu ya, atau mungkin di hari ini ya yang lagi WFA ngapain aja nih? Kayak enak aja ya, kerjaan mungkin kayaknya ya semoga aja nggak terlalu banyak ya, semoga bisa pulang tepat waktu juga, tenggo ya, nggak ada lembur-lemburan, jadi bisa menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman atau mungkin pasangan kamu teman berdua. Tapi pastinya di pagi hari ini Dar akan nemenin kamu sampai di jam 12. Stay tune aja terus pastinya cuma di area berdua ternate teman terbaik kamu.

0: sinaran ya dari rompis yang udah nemenin kamu di pagi hari ini, teman berdua. Wow, ini matahari udah mulai muncul. By the way, teman berdua, ya ini nih sebenarnya mungkin kayaknya lagi musim sakit juga karena lagi flu, batuk, demam ya, karena ini juga cuacanya juga agak nentu juga, kadang dingin, hujan gitu, terus panas ya teman berdua. Jadi harus tetap hati-hati teman berdua. Nah, ini nih teman berdua, kalau misalkan kamu punya anak, adik gitu ya, yang mungkin masih di bawah 5 tahun gitu atau mungkin 5 tahun ke atas, terus lagi demam ya. Ini aku pengen ngasih informasi juga kayak mungkin apa sih yang harus dia konsumsi selama demam itu, teman berdua ya. Dan menghadapi kondisi demam pada anak ini dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya itu adalah dengan memberikan asupan makanan yang hangat ke anak-anak. Terus terdapat berbagai juga nih cara yang dilakukan orang tua dalam merawat anak yang sedang demam. Salah satunya yaitu dengan memberi pemberian makanan hangat. Dan makanan hangat sendiri juga bisa membantu melegakan tenggorokan, mencegah kondisi dehidrasi pada anak, dan juga membantu mengembalikan energi. Nah, konsumsi makanan hangat pada anak saat demam itu juga membantu proses pencernaan agar lebih nyaman, khususnya saat demam di mana nafsu makan anak ini kan jadi berkurang. Jadi dengan memilih menu makanan yang disukai oleh anak dan memberikan sajian yang tepat, baik porsi ataupun tampilan yang menggugah, itu bisa diharapkan ini bisa membantu anak-anak ini untuk mau makan. Dan selain itu juga mengkonsumsi makanan hangat ini itu tuh juga bisa membantu meredakan nyeri pada tenggorokan dan kondisi hidung yang mampet atau tersumbat. Jadi lewat uap luap panas makanan ataupun minuman hangat yang disajikan, ya ini pastinya bisa dapat membantu ya membuka saluran pernapasan, mengencerkan lendir saat meredakan peredangan ataupun pada tenggorokan anak. Itu dia teman peradua. Jadi kalau misalkan mungkin yang sakit, ya ini mulai dari anak-anak sampai dewasa deh ya, ini juga wajib nih buat kasih makanan yang hangat-hangat ya. Ya misalkan mungkin yang berkuah-kuah gitu kan, tapi harus yang sehat gitu teman peradua ya. Jangan apa ya namanya, mie instan ya, terus banyakin. Sebenarnya bisnis sih boleh ya, tapi harus ada sayurnya, harus ada protein dan juga vitamin yang lainnya gitu teman berdua, biar nggak cuman karbo doang ya, apalagi micinnya banyak banget kalau mie instan gitu, jadi dikurangin micinnya juga gitu teman berdua. Nah itu kan juga bisa tuh teman berdua ya, jadi maupun anak sama orang dewasa juga pastinya gitu ya, kalau misalkan pada saat sakit demam ya, bisa tuh dikasih sama makanan-makanan yang hangat.
1: Spada, selamat pagi teman berdua.

Masih dengan kamu lagi di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, buat ngasih informasi juga buat kamu. Nah, kalau tadi ini aku udah ngomongin soal manfaat ya makanan hangat saat anak demam. Ini sekarang rekomendasinya nih, teman Pro 2. Rekomendasi makanan-makanan hangat saat anak atau mungkin orang yang lagi sakit demam ini, teman Pro 2 ya. Jadi emang kalau tadi kan emang manfaatnya bisa melegakan tenggorokan serta mengembalikan nafsu makan ya. Nah, ini juga terdapat berbagai rekomendasi menu makanan yang bisa membantu mempercepat proses pemulihan ya.

itu tuh bisa membantu meredakan peradangan dan menghadapi infeksi virus. Terus ada bubur atau nasi lembut, teman perdua. Jadi asupan makanan yang mudah untuk dimakan serta dicerna ini mampu menambah selera makan pada anak, khususnya bila ditambahkan dengan kaldu ayam untuk menambah kandungan lemak untuk anak nih. Dan yang terakhir ini adalah oatmeal hangat, teman perdua. Jadi sajian oatmeal yang disajikan selagi hangat ini tuh bisa nih memberikan asupan berupa vitamin C, khususnya yang disajikan dengan buah yang segar. Dan tentunya oatmeal tuh juga jadi asupan lembut yang mudah dicerna nih teman perdua. Jadi dengan memilih makanan yang tepat, ini tuh bisa membantu menjaga tubuh anak agar membaik di tengah kondisi demam yang sedang melanda anak-anak teman perdua, atau mungkin orang-orang dewasa lah ya. Jadi itu teman perdua ya, semoga ini bisa menjadi pilihan ya buat kamu ketika, ya semoga aja sih ya, jangan ada yang sakit. Tapi kalau misalkan sakit, rekomendasi tadi bisa jadi pilihan buat kamu untuk konsumsi gitu makanan-makanan hangat tadi teman perdua. Oke, setelah ini aku bakal balik lagi buat temenin kamu. Jadi setonton terus pastinya cuma di area perdua ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak yang bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Dah, masih balik lagi buat temenin kamu teman pro di jam 7 ini ya. Dan ini aku juga mau ngasih informasi olahraga buat kamu. Untuk di klasemen Piala Dunia 2020 juga pastinya sudah beberapa pertandingan gitu teman pro 2 ya. Nah, di klasemen Piala Dunia 2020 mengalami perubahan setelah Afrika Selatan untuk mendahan imbang Ceko ya pada laga kedua grup A di hari Kamis tadi malam teman Pradua. Nah, pertandingan di Stadion Atlanta Amerika Serikat, Ceko ini berhasil memimpin saat laga baru 6 menitan gitu teman Pradua. Nah, jadi dari pencetak gol dari Ceko itu misal Sadilek yang mungkin sudah mengakhiri serangan kita gitu, tambahkan mendetar ya Sadilek di dalam kotak penalti itu teman Pradua. Nah, tertinggal satu gol yang membuat Afrika Selatan ini tersengat gitu. Mereka tuh berupaya tampil agresif juga dan menguasai bola lebih banyak ya untuk mencetak gol penyama kedudukan gitu teman Pradua. Ada beberapa peluang yang tercipta di area sepertiga akhir Ceko gitu, tapi gak ada satupun ya yang target yang dihasilkan. Jadi keunggulan Ceko 1-0 ini bertahan hingga jeda laga gitu. Nah, masuk ke babak kedua. Ini nih, pada menit ke-47 Ceko juga langsung mendapat sejumlah peluang emas ya. Nah, terus Afrika Selatan ini juga pastinya memanfaatkan ya peluang tersebut ya di tersisa waktu dan harus berbagi angka ya di 1-1 hingga laga ini tuntas teman Pradua. Itu dia, jadi untuk klasemen grup A Piala Dunia ini ada Meksiko dengan 3 poin, Korea Selatan 3 poin, Ceko 1 poin, dan Afrika Selatan juga 1 poin teman Pradua. Kita next ya ke volley teman Pradua. Jadi timnas volley Indonesia ini target menembus posisi 4 di AFC Men's Cup 2026 yang akan berlangsung di India di 20 sampai 28 Juni 2026. Nah, ini juga disampaikan ya oleh Ketua Umum PBVSI ya, ada Pak Irwan Imam Sujarwo ya saat pelepasan timnas di Padepokan Volley Jenderal Polisi Konarto. Dan juga timnas voli Indonesia yang ditangani oleh Reidel Toiran berkekuatan 14 pemain ini, tim ini juga bergabung di grup B dan Indonesia akan bersaing ketat dengan Qatar, Korea Selatan, Thailand dan juga Oman. Apalagi dari kapten timnas voli putra Indonesia sendiri juga ada Jason Nathaniel Klienta yang percaya diri yang menatap ajang FC Men's Club Men's Cup ya 2026 ini yang sudah melakukan persiapan di Sentul selama 2 minggu lebih gitu teman Pradua. Jadi rencana timnas voli Indonesia akan terbang di sudah terbang ke India di Kamis yang kemarin ya. Dan setelah itu juga mereka akan melakukan adaptasi terlebih dahulu ya sebelum laga perdana melawan Korea di hari Minggu besok nih. Nah, sementara timnas putri U18 juga akan bertolak ke Thailand untuk mengikuti 2 turnamen beruntun. Ada Princess Cup U18 di tanggal 21 sampai 28 dan FC Girls Cup 2026 di tanggal 1 sampai 8 Juli di Thailand nih teman Pradua. Wah, semoga bisa mendapatkan membawa kabar baik ya buat Indonesia untuk timnas volley yang cowok maupun cewek ya dari Indonesia yang mewakili Indonesia, semoga ada kabar yang baik juga nih buat Indonesia teman Pradua.

0: FM ternate. Teman terbaik kau.
1: Oke, udah di jam 7.31, sekarang waktunya kita buat
0: Trivia Request.
1: Trivia Request. Nah, Trivia Request ini juga udah aku siapin 3 lagu yang bisa

Berasa banget ya Latinnya ini teman Pradua. Atau mungkin kamu mau lagu yang lebih semangat lagi nih teman Pradua, boleh banget ya, ini adalah lagu dari Nuna dengan Rollerblade.

0: siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
1: Udah siap belum? Ya udah siap belum? Waduh, ini pagi ini rame banget nih teman Radio ya. Atau lagu dari Salma Salsabil juga boleh banget dengan Hacu.

enak banget nih lagu Salma yang baru ini teman perdua. Itu dia tiga lagu yang bisa kamu vote ini teman perdua. Langsung aja mau yang mana diputerin di jam 9.30 nanti, kamu bisa ajak atau mungkin pakai banyak akun juga buat voting juga boleh banget ya, biar lagu kesukaan kamu bisa diputerin di jam 9.30. Jadi langsung aja cek di @rrperdua_nanti duanya pakai angka di Instagram kami teman perdua.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 2.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 97 FM dari Produa, ternyata teman terbaik kamu di jam 8 ini dan nemenin kamu teman Produa. Wow. Yes, kita bakal juga bahas yang seru-seru juga di hari Jumat ini. Gimana? Masih semangat atau tidak nih? Waduh, ini kayaknya lagi nonton bola nih. Masih ada pertandingan juga teman Produa di hari ini juga ya. Dan juga semangat ya. Semoga kamu bisa mendapat berkah buat kita semua. Dan jangan lupa voting di Instagram kami di @rriprodua_ternate. Duanya pakai angka teman Produa. Dan pastinya jangan lupa follow Instagram kami ataupun TikTok kami juga di @rriprodua_ternate. Duanya pakai angka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Baiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih ya, dimulai kemarin nih Teman Pro 2, pemerintah ini baru meresmikan ya. Kalau konten kreator ya atau kreator konten ini wajib ya untuk memiliki yang namanya nomor induk berusaha gitu Teman Pro 2 atau NIB melalui sistem OSS nih Teman Pro 2. Nah, aturan ini tertuang dalam KBLI 2025 dan berlaku bagi YouTuber, TikToker, influencer, selebgram hingga podcaster yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital. Batas akhir penyesuaian aturan ini adalah 18 Juni 2026 dan pelaku usaha yang tidak memiliki NIB berpotensi ya dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha atau kode KBLI yang relevan meliputi produksi video, periklanan, jasa profesional, dan manajemen talenta ini Teman Pro 2. Wah, menurut kamu gimana ini ya untuk aturannya seperti ini? Waduh. Ya seperti itulah Teman Pro 2 ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu Teman Pro 2 untuk aturan-aturan yang akan dijalankan ya Teman Pro 2. Ya, yes, setelah ini aku juga baksih nemenin kamu juga Teman Pro 2 sampai di jam 12. Jadi stay tune aja terus. Pasti coba di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.